Apana zvokupenengo kugwimba apa zvozviro kwazvo ngokuti ndi first farai usati apedzesa nemadhindi ndi yake kaita remba kudzvinyirirwa ngokuti mwamuna wamai ndi baba zvozviro kwazvo haiwa kuti ya baba munini akuna yakadaro mwamuna wababa ndi mai kuti pamwe paende ndiri kutiita zvese baba ako akabaro hapana chaari kuita saka ndidaidze baba zvinoda kuti baba munini atitiwa kuna yakadaroyo ndaremba kudzvinyirirwa ndidainze kuti baba ndi first farai anini yakadendiri kubhuyai sore madiki purukurabi.

korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwe nedzopamutanha penyu maiwe vhasina uye dzivhikirei korera.

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tsai.

0: Sarese iri kutengera makadero zvese notenga ndega porque epa papangu nekusenza chiro achirusinziwe ndakaita pa ndisini tsvake ndiite chiro kuti mberi kuzozondipasa mari pori ndingasiya chikora ndoenda kuita kwake koizoku epa zvinoshara
1: zvinobhuya kuti munhu unogona kujipira kuita mabasa ese kuitira kuti awanike kuchipona pamuzi ngozvakanaka zanoro ngozvipiwo soko rmakuzopawo maererano novaya vanotya mabasa tiri kubhuya ngumashamwari vana mukoma vanotya mabasa kuti basa iri rinorema maningi nandingarikoni basa iri rakakura maningi mari yandiri kupuwa yakaita doko ngotipe soko romunovapa vamweni vangova vanotoramba kutiita basa risikatombowanisi nochimari nochidoko hacho asi unonge achifundira
0: inapa shokuti va ngatitsvake mari ngatitsvaika mari porque memo inini ndingabuda mafere aya nosoenda kuita kwarike koiza aivezi nosoenda kuita zvidhandeupedhireiro namano angu yasodaenzire kuti epa yotsvai kwarike koiza porque epa chikora chiri kuma ichi enda yongaita zvokugara panyumba epa ndinoshata unozvionepi epa ngatitsvake kwarike koiza ngatitsvake kwarike koiza
1: vamweni vamunoemba navo vamunokarakadza mazina avo kuti mubhuye ndivo pana mazina avo mbaanani mazina avo
0: ii primera no muna bosi stranyo bosi stranyo ndio murista i ndio akafunda ri gurupu iri westerlash dimos ndo akatora tese ukanda vasi pamwe bosi stranyo yamweni ndi mike shado unotoembawo achizona kwabva kugrava muzika na young driver ava kugrava muzika imwe na uyu na makle ina biadi unoita mabhatalya ndigladiadori ndiwo basi
1: soko romunaro kuda kuti mubonge kuti vakamubara vari kuita kuti muoneke muchiita gwanja ndisati ndavhunzisa ngu apa vana mai vakatenda here kuti muite basa rekuemba
0: oho vakatenda porque yate aiveze tinosoenda gravare pamba ngupu meko gravare video videoclip ya diretori tinosoenda kugrava pinepaimba ngupu babangu na mamangu anasodakadzwa ndizvo anasodakadzwa
1: soko romunopake kutira kuti vamweni majaha vasiye kuita maitiro akashata ngevanoita basa rokuba rokutuka majibaba rokuviya pamuzi vakadhakwa kubhema ngoripi soko ramunosiya
0: inosiya soko rakati ngatisiye kuitawo mali ngatiitewo ben porque ngatiprepara futuro wedu tishiri majovhe ati ngatisaite zviro zvinotipe zvichikara ngaite zvio zvinobara zvimweni ndiro basi
1: hamuchina soko rimwe ndirimunaro
0: nahanchina
1: tiri tabonga kumurimese vapurikira vanodeka muradio musambeke taibhuya noumweni mujaha pano unoita basa rekuemba nomabasa amweni akasiyana-siyana ngozvo zvinoita mujaha anojija pachikora chikora yamunofundira inozi
0: Sete d'Abril
1: vanojijira mukati muntaraunda yo Sete d'Abril pachikora chomabhuku pakati nopakati chikora sekundari Sete d'Abril ngokudaroko tinoti tabonga takutivyezve nozvimweni zvirongwa asi karakajani kuti tiri mukati muchirongwa chomajaha kubhuya kuti tiri kuita mvura yakatombona hayo asi zvino kurekete kuti tiri kuita mvura yakamboema vazhinji vakuitawo mabasa akasiyana-siyana ngokuti zvainga zvototambudza kumaminda kusikachaendeki mugwanja wamukuda kufamba rainga basa rimwene asi majaha vari kutoitawo ndima yavo yekuenda kojiji muri kutitsvaka tisiudhuzendo chinovenda dosmetrozonda media frequency jomil even sech kilo rtc pabanda refm 96.6 mega rtc tinozika kudhorobha romanika pa 89.5 mega rtc tinozika kana mukwananda iyo tinozika kuagricon tinozika nyakonza tinozika kana mesika tinozika kana mupedza nyota muntaraunda yeCity d'Abril manika kuzoti mashipanda iyo kumugano nonyika yezimbabwe vari kutizwa pabhanda rofm kuzoti wetendeinove.2megahertz kumutondo wemusotisi pavhila sede yoshipungabhera vari kutizwa mukati mabasa ngondimi yochindawo usiku wozuva renyamasi rambanye munesu vapurukiri vanodeka varadhio musambeki kuti gwanja riite rimwero musakanganwa kuti wana pa www.rm.co tisu zveradio musambiki makuzosanangura kuti munoda ipi muda manikere muda zambezi here muda nampula muda kabudelgado chamunoda makuzochiwanira papo merano nondimi yamunozwa ngozva zvinoita paburikirano dekavu radio Msambiki izwa nyizvimwe zvinotevera.

0: inorangarira kuti iyi ndo inoita.
1: Hazviti kupetuka nguva yatinonga tichida ngoti mazuva ano nyika yakona yashata. Kuno maome makatana, kuno mabandidhu, isusi tingamwadoro atemasi modzoitora. Tinodika kuoneka takuenda kunyumba. Semwanakadzi, sewanakadzi yakarorwa. Ehona.
0: Doro rakona rinodiwa kumwa zamara makorora kuziva kuti muri papere kana kuti munogona kuri pima kuti rigume pakuti muende kumuzi muchabvisa.
1: Munhu nomunhu unoziva meta yake. Munhu unomwa akaguta otoenda kumba. Onde.
0: Rimweni kese kurimaida kusiya paradio Musambeki usiku wanyamasi maererano nozuva remajimai nyamasi.
1: Hapana, inini ndinondosiya ndichikwadzisa ndichiti feliz dia das mulheres moçambicanas. Isusu vanakadzi ngatimwe doro tinomusoro tishaende koponda vanarume imimi vanakadzi muchizupwa makapulana epurki noexiste vanakadzi vanosenza vakonsigiri kutenga makapulana vari pano ndichipasawo vanoda kuenda kubasa ngavaende kumaprasa vakapera vazoende kubasa ndizvo basi
0: tabonga
1: inini veitobhuya ndo
0: Amasi siya nyamasi sete dabrele. Tipei tizwe ndikumakaona zvakawanda maerano nozuva renyamasi mukatotiverengera nzorondo tiverengere padoko zvimakaona namamazhe zvina musha.
2: Namamazhe zvina isu takaona zvakawanda. Nendaa takaona kuti mamazhe zvina wanga ari mukadzi wanga akagwinya. Mama Zosina era mukadzi waiduka ari kuti mukadzi wese unofanira kushanda haafaniri kurembedzeka pamabasa nyangwe amwe airambidzwa kufunda asi mama Zosina aipa simba rekuti mukadzi unofanirawo kuhya zviziya rake
0: ngorepisokoro muri kupa maererano nokusimirwa kumakapulana ngokuti munhu wese nyamasi uri kurangarira mama Zosina akusimirwa kumakapulana
2: Namasi munhu wese urangarira mama Zosina kusimira kapulana asi mama Zosina nguva yavo anga asingapfeki makapulana makapulana akazouyawo pamusoro nekuti mukadzi wese unofanira kugara mukadzi wakabudirira unofanira kuti mukadzi unofanira kutsiga nendaa kuti mukadzi kana asina todo paumba aichibika aichitsvaira azviremekedzi kuti mukadzi
0: zvakanakira pari kusimira makapulana
2: zvakanakira kuti unofanira kuti ukapfeka kapulana unonga uri munhu wakatendeka unonga uri munhu usingadi kufamba mito nendaa kuti asikana mazuva ano haatenderi kupfeka makapulana asi isusu vakadzi vakakura kare nguva yaizvozvina tikaregera kupfeka makapulana hatizi zvakanaka nyama yedu tinozwa tinga kuti tiri kufamba tisina kuremerekedzeka
0: zviri kunesa kuti vanhu vazhinji vasimira makapulana zuva ngozuva vamweni vari kusimira nyamasi mangwana munozoona vasina makapulana vasimira zvimini zvikete zviya zvakaita nga zvihafu ngoripisokora munopa kune vanakadzi kuitira kuti vazive kuti kusimira kakanaka kunodiwa kuti kuizwe nguva yese nemazuva yese
2: mukadzi wese unofamba mito mukadzi wekuti unobva nguva imweni paumba unonga akapfeka zvakanaka asi nendaa yekuti nyika yapenga ndopaanozoti uri kutedzera nyika yekuti ndikafamba mito unofunga kuti ndozvendinooneka kuti ndiri mukadzi nangisa uri kuzvicherudza pachake mukadzi wese unonga akapangwa namai nababa unofanira kupfeka kapulana nendaa yekuti unofamba usina une siketi yakaidoko unofanira kupfeka nekapulana kuti udini uvhare zviri mukati kuti urambe wakaita mukadzi wakatendeka
0: ngo zvipi zvemaidawo kuti imwemwe vanakadzi vari kusara vazotevedzerawo kudai ngomuitirawo tiri kuita takarangarira mama Zosina mushoma
2: inini pachangu ndonga ndechiti mukadzi wese unofanira kutsiga nendaa yekuti ukaregera kutsiga hapana zvouri kuita nendaa yekuti vamwe vanoti anonga ichitedzerera nyika asi iwewe pachako unofanira kuzvitendera kudini kuzvivhara nyama yako kuti paunofamba munhu wese unokutenda kuti mukadzi uhu wakarongeka nendaa yekuti munhu mukadzi usapfeke zuva razozina dia sete basi kupfeka kapulana kuvhara vanhu madziso asi nguva zhinji wechifamba mito zvinonga zvisina kunaka unofanira kuti pese paunonga uri woona kuti hembe dzangu hadzina kutenderana kuti ndingafamba pane famija pane madzikunyadhi kuna anhu echechi kufamba uri mito kuti unofanira kuziva kuti zvakashata asi ukapfeka kapulana unonga uri mukadzi unonga wakadini wakatsiga
0: ngoripi soko roma kuzosiya kune vazhinji mukati muzuva renyamasi riri kudakarirwa zuva rovanakadzi munyika ino yese yemusambiki
2: ndinonga ndechiti kune mukadzi wese wedhia sete dhabhiriri zuva ranamasi unofanira kufara mwoyo wake nekupfeka makapulana zvakanaka nekubambira kufunda kuti tiitewo mapurezidendi kuti tiitewo mamedico kuti tiitewo mainfermage titoitewo madhimistradhori nekuti tinonga tiri vakadzi fanira kuramba tiri akadzi anobudirira tiri kuramba tiri akadzi kare aitsikirirwa nguva yacho yekuti nguva yazosina anhu akadzi amwene aida kuenda kumashikora asi zvairambidzwa asi nguva ino munhu wese waunofanira kuva mukadzi wakabudirira nendaa yekuti shikora haina idhadhi kunyange nguva yacho wakarambidzwa asi nguva ino unofanira kundobudirira kuenda kushikora uchindoitawo kundofundisawo padoko padoko kuti uzivewo kuerenga uzivewo kudini kubatawo foni kuti kana ukafonerwa unyatsowo kuziva kuti usaite zvokuzwa neizwi asi ukaenda kufundawo shikora dzidoko dzidoko unokonawo premeni kunyorawo zita rako nekuti kana ukafonerwa woonawo kuti ninhingi uri kundifonera ndizvowo tinoda kuti akadzi tirambe tichibudirira
0: soko romunozopa kune vanakadzi vanobva nezvibhegi vosimira jira pamuzi eti bude pamuzi paportown vokura jira riyana vapetapeta kuisa muchibhegi kuhamba nezvimini kuri kusoko rozi
2: ndinoti akadzi iwona anoita kudaro akadzi asingazi kutendeka nendaa yekuti ne uyiwe wofamba nejira wobva kumba wakapfeka zvakanaka wosvika mugwanzi wohamba mitu pfungwa dzako iwewe ndiwo dzinonga dzisingazi kugara zvakanaka mukadzi wakarongeka unobva kumba akapfeka zvakanaka atee kwaanoenda woenda nehembe dzabva nadzokupa muzi atee kudzokera wakapfeka hembe dzimwe dzimwezvo anoti wosvika mugwanzi wopfeka mitu akadzi asina pfungwa akadzi ari kutohwa nenyika nendaa yekuti iwewe pachako nekuda kusirirwa hausirirwi nenda kuti uri mitu nendaa yekuti ukapfeka zvakanaka ndopo unotosirirwa kuti uri mukadzi wakarongeka nawe kuti murenje yese kunze anhu echikuona uziya kuti iwe uri mukadzi usina pfungwa mukadzi une pfungwa unoramba akatsiga nemapangirwo akaita neabereki ake kuti arambe echiita zvinhu zvakanaka zvinofadza nyika
0: masoko mazhinji nguva mazwa ngovanakadzi vachipira kuvereketa pano paradhio mutsambeki mukati mazuvaro nyamasi zvizhinji zvavereketwa pano ngozvekuti muzwe uye muite ngokuti vataibwisana navo nguva namai vakaita vasharuka vatinoti ana mbiya vanojijisa kupona kakanaka kupona kwavakaita kare chidiwa ngu chekuti wazwa woita ngokuti zvabhuyiwa pano kupangira zvikuru maningi aiwa tabonga tisoradhio mutsambiki